Tugu sama, bakal ni somda puna kan beli ni sobalu ni beli ye botu gue ada yang muda. Nono alwat dalam si sebet demi sobalana le deh umbo gorom dindi mana beli dah. Kajila dindi ni ekpo hasil dina kan kita ke kudu ni nansang ungul hiu ni tuju. Sebet tabang ku koluda gitu dah, sokorai koluda gitu dah, atau bama koluda gitu dah ni TV koluda gitu dah. Dindi ni nalan deh ekpo hasil dina kan kita ke kudu nele nulurung ungul ni tuju. Sebet keroh koluda gitu dah. Nilum itu dah agit dah. Alwat untuk baru mesti agit dah. Ulun ini itu dah kalau lara kihilis sebaga dayu sobalane. Ela rok tak kaya ya. Jika engkau kalau lara bapa cermin, ne omu musobalu ini beli epot gue apa lah. Ibu lapan ini noy sulun ini dia. Onyotnya rokot ya. Jumno ada lapi tu minta onyotnya ini benda. Tuh baru ini sobalu ini beli epot gue ya. Adegan bukan dayu reosing epot gue dong. Nahu di tenu om jumno ada lapi ya. Sobor kan dayu reosing. Potong dong. Tom tu nih, ini sebagai jangan nih dona dalam video ini. Ini

0: Bugatto go bufoka. Madidana mi mina bara orandida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambor be badbagi de kang ragadir na. Wule ragadi torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara wule mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi logo talbikira gura kirin anab sab yul kataka kirin aninde bindindran. Tepat san saban santrak platu padan martin padan. Redri mi tepat dan anan kan kargang padan anan luma berungun. Bawa na mimina bertu wada kia kawirana. Kasur wule wada gile bana asan kalangan lumurana ay na basan na kalbala ni batu wanti. Kamar na wule wada gu banda ora hidri. Bawa na mimina kapsan kani kapkwam wule wada gu kwami. Kalbana hong ni jana bebasan dogru kukumi haruku. Bibirba kalani babeba birbina kalan kenan binimbisan. Lebana bawa na duru mundu kaya kasuna. Wule be ida be imugu tebamba temina. Kaimadi yuko kaita wule be ibe mini. Tintem bona tembinguna mundu bana. Mantu toraba wuna bimida be imugu. Getem boti togun an kamini si asu ni da kwala me du na hatun le ni sana ti ni da ti
1: tartata na twar togo wisa e ma mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mi ngente kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana Usu ayu huna nisa nukano tala ayu huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atau pamat ya tetap nutasna maritim taman nawal yang terkale hundong karu ya kata ka hundong kat usu ayu pun hindil naler engkan tala ayu hindil tise ka hundong karu ya kata ka hundong kata na aku asaha mutu nampa karate ya tetap nutasna grand lumi neresiru misse mutu nampa ayu pun nyari ngena sakana ha mutu nampa na bawe ngena ecarite nekor dek bakau ka ayu pun nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara wawalna wa muwa mutu nampaka fala nuwa pasewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atgis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atgis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni ala fia awaren

siame vovovo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a ukebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.